kasululayan na kiutela tanuakan. Ulasuna sulivat anagamer apalalaw.